0: Nak kapat, ini mana jangan kalau kita kanker. Nangano tiup tenda, pancap tiada demantra, cara pun tolong.
1: Masuk pun dulu nampang bersuane. Arah kurang nunggu teki, jitu ngolo di mana masa selai ienzu.
0: Iya, pasti jauh.
2: Aha, cheese.
0: Iya.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Iya, pasti ni kita hari ini. Ilai malam pengaruh kita ngolo di. Ikim, ai, tiada nombor pelajar de anggal berakaneo.
3: Iya, papa, easy.